0: Lohan tatakiha Kata ki umhau khataina Patunaha mayamps mayamps Vilkh jorska kitainau Ukampeh kata ki umhau khataina Haniu saitain khakhat khanatiha Sapa kutiu marta taina Kata tasip karakinau Marta ukhara kitainau
1: Ay, Anasta
2: Salvino
1: Kuna
2: Chinkas mahaka utarikintuma
0: Ukan masu matawakua Kitin bektuhtkan ukaha Irpant khatainau Ma utaro Uka utanha Walisuma pangkara kakataina Kunaiman pangkara utkataina Kulhamte gawisak Kalanik suma Warawaras Kamanau Ikinya pasa Warichu sinakanawa Walisuma hanatanau
1: Anasta, akhaukhru aksarutas kuma. Umatna wera khocharok ma wakikat tugatha. Isharuma khna ampi ikin tawanyaneha.
2: Ayan ikonter palanteha. Ayan ikonter. Ma umatasta ikin tkhma.
1: Ma ya chapono komar sole suma kuya kitaraktas. Utapuno ma ya. Hutma aksarit katano ya.
2: Aiyah, nih aspart naya ha. Anu kamu ni punya uras maja camperit. Anu kamu ha. Nih aspart naya.
1: Aksar kutas maka. Aman tawas kamu kamu harus ayo menampat tawas kamu mah.
2: Kamu kenaroh.

0: Sagrati sapkhiwa. Hanwali suma yuhanak. Hanwali suma sartawinak pun hiwasanegaruha. Yorapusitanek sapkhanao. Haneukan yuhanakapa sartawinakapaha. Yaakanyaspati. Tatanak mamanak. Hanukasti. Suma hiwaskam yuhtuminakasa.
1: Ariola,
0: puasuma sartawinakasa. Ukaro kipunyo sartanyasaha.